0: la palela maswale bi tsive magulu ka lena reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho
2: ga re go le bonao re tla pele go thabisha go sedi mosha ga mmolo go ruta thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho
3: le ke le tjaji le afa sebula
4: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna afa sebula ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya emaphile go mena o tla ba re o se ke wa epolaya re gona ka moka
5: re gona ka moka bo pele bo sa ya pele o se epolaye
4: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari
6: ditla diata ya feta le mo le nyalong go bjane
3: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fela ga ina botshelela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho.

bjalo motseletši wa tebela fm e re ke jesu baka se ke godumediše ke go amogele kgole le kgausi mo leng gona mo letšatšeng la lekono namehle re tla go wena ka go tlologa go tswa toropongkgolo ya Polokwane kona Landros Marele Hospital ke fa re beng gona gona fa go mošhetho wa tsebo le boithabišo nnete nene o le kela mabaleng a dipapadi ga gona moo ka kwang ba re go na le lenaneo ba re ke mabaleng a dipapadi ge se fela go tsebela fm ke nama ke tše sebaka se ke lebage stembiso wa go maebela ditaba ke tša iri ya boraro tša re ba letšego tsona pele ga nako gomme ke lebage gape le o ratile wa ga ke kana ka nanoo le lebotse la mošhito wa regay regay ke mmino gomme ke golo fela gore o epsinne ka nanao la regay gona fa go tsebela fm o tlabiša o kopana le yona gape bekeng yeo e tlago letše wa tsebela fm lenaneo la mabaleng a dipapadi le tšweleditše ke yena nicole kwa ga maemela nick boy gomme go wena le namehle le tliše fa ke dr hod hodi kwa ga tsamago re le mmogo gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo dumela kgolo le kgausi mo leng gona ke go amogela ke gore ke re go wena ke re dula fase molepo molepo bogobe re a solela gona fa go tsebela fm o tle o itsine ka lenaneo la mabaleng a dipapadi re tlhe ba re go kašitše papadi magareng ga tlhopha sa Richards Bay le Skukuna United kgolo fela gore tlatla o ipsina ka yona papadi eo gona kone constant mnatelo kwa ga machipa mc o tlo re fa ka moka a tlo tima motho e le ga tla ba re fa tshedimoso go papadi a re fa papadi e ka go tlologa gona fa go setišisa gago sa mmamoratwa go tebela

0: Nigama, robot, robot, sekana. Mama dalam tak bayar lagi di boni. Asal flop mengganda salib boni. Karena nama lakaya Peter Jalfa sedap bos semat bagi boni.
1: Baru aja nak